0: Halo Sobat Indo Adelaide, tinggal jauh dari Indonesia itu kadang rasanya bisa menyenangkan, tapi ada kadang saat-saat kita itu benar-benar membutuhkan bantuan orang lain gitu ya. Ketika misalnya kita sakit atau mengalami kecelakaan atau kita mengalami kehilangan orang terdekat kita, atau sekedar ketika kita datang pertama kali gitu ya, gak tahu siapa-siapa untuk dimintai bantuan. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana komunitas bisa menjadi keluarga kedua. Sudah bersama dengan kita Mbak Puji Sri Nuraini Mosel, atau dikenalnya sebagai Mbak Eni ya, yang selama bertahun-tahun sudah aktif dalam kehidupan komunitas Indonesia di Adelaide, termasuk membantu warga melalui Indo Peduli. Halo Mbak Eni, welcome to Radio Indonesia Adelaide.
1: Terima kasih sudah diundang.
0: Wah iya Mbak Eni. Mbak Eni itu tadi juga sempat bercerita ya, sebenarnya Mbak Eni itu juga dulu itu pernah menjadi penyiar radio, begitu ya Mbak Eni ya?
1: Iya, itu pekerjaan pertama waktu kuliah di Jogja.
0: Wih, luar biasa Mbak Eni. Di mana dulu itu Mbak, di Jogjanya? Di radio apa Mbak?
1: Radio Yasika AK2 di Menuan.
0: Wow, di Menuan?
1: Kajen.
0: Tahun berapa itu Mbak Eni?
1: Aku angkatan 86, jadi setahun kuliah mulai kerja itu 87.
0: Wow, luar biasa 87.
1: Iya, kalau sini masih 25.000 sebulan, itu sama beras sekarung.
0: Zaman itu ya Mbak Eni, tapi kan zaman dulu itu radio kan cukup populer kan ya Mbak ya, lumayan ya.
1: Ya itu untuk bayar kos-kosnya 25.000, Pak Bu masih tetap minta orang tua.
0: Luar biasa, ini berarti kayak Hanum Mbak Eni, seperti reuni lagi dengan radio begitu ya Mbak Eni. Terima kasih sekali Mbak Eni sudah berkenan gitu ya untuk hadir untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di hari ini. Oh ya Mbak Eni, Mbak Uni boleh cerita sedikit nggak Mbak? Kapan waktu pertama kali datang ke Adelaide, seperti apa kemudian kehidupan Mbak Eni pada saat itu, dan sejak awal apakah sejak awal itu sudah aktif gitu ya di komunitas Indonesia di Adelaide begitu Mbak Eni?
1: Ya, saya datang tuh ingat sekali karena memang suami merencanakan untuk kembali ke Adelaide dari Arizona ya.
0: Yeah.
1: Mas Aris juga orang tua dari sana kan?
0: Iya. Yeah,
1: sempat
0: Mbak Eni.
1: Sempat di sana. Iya. Yeah. Yeah. Waktu itu tanggal 1 Juli 2013.
0: 1 Juni 2013, wow.
1: Juli, pas pajak new, apa sih kayak disini istilahnya, tax.
0: Ya, ngurus-ngurus pajak.
1: Ya, itu kan 1 Juli, jadi saya bilang biar mudah nanti bayar pajaknya kita pulang ke Australia tanggal 1 Juli. Jadi ninggalin Amerika tuh 5 minggu kita traveling lah, karena nunggu 1 Juli itu. Wow. Tapi pindah dari bulan Mei kayaknya ke Warta Desam. Ya, kalau untuk aktif di komunitas Indonesia panjang ya. Yeah. Karena sebelum pindah ke Arizona kami di Papua.
0: Oke.
1: Okay. Saya waktu itu sempat juga jadi presidennya ibu-ibu di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ya sudah memang saya punya misi ya.
0: Iya.
1: Bahwa kita tuh harus memberi kembali ketika kita mengambil sesuatu dari suatu tempat. Jadi dari Papua juga udah aktif ke komunitas, terus di Arizona saya aktifnya di komunitas Islam di sana.
0: Yeah.
1: Sama di homeless center, terus yeah, pindah ke sini. Nggak langsung aktif karena saya juga nggak tahu komunitasnya siapa, saya nggak kenal orang kan.
0: Iya, yeah, betul Mbak.
1: Ya, jadi waktu itu mungkin saya ke Bakulan, sebelum Bakulan, toko kita.
0: Nah, namanya toko kita ya Mbak ya? Oh iya Mbak, itu baru tahu. Yeah. Sebelum Bakulan tuh ada namanya toko kita?
1: Iya, yeah, okay. Saya ketemu orang di situ, terus tadinya pengen kerjasama dengan toko kita, terus akhirnya kerjasama dengan Bakulan awalnya, tapi sekarang udah sukses. Alhamdulillah, saya lebih sibuk di Indo Peduli.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terus saya waktu itu dikasih tahu sama ibu yang kerja interpreter, Ibu C juga waktu itu, ada pasien di rumah sakit nggak ada yang nengok gitu ya, saya langsung terpanggil memang itu. Kalau orang hobinya mungkin ada yang shopping, saya hobinya ke rumah sakit.
0: Aduh iya.
1: Kalau lagi sakit saya ke rumah sakit 3 kali sehari malah sembuh.
0: Iya Mbak.
1: Jadi ya itu mulanya. Jadi suami sama suami juga karena anak-anak, paknya orang Australia tapi belum pernah tinggal di Australia, jadi suami pikir waktu itu biar anak-anak juga tahu kalau mereka juga warga negara Australia gitu. Jadi pindahlah kita ke sini karena suami aslinya kan dari Renmark, South Australia
0: juga, Mbak. Wow.
1: Jadi pindah ke sini anak-anak masuk SMP dan SMA.
0: SMP dan SMA, wow, luar biasa.
1: Karena bapaknya juga nggak mau anak-anak kuliah di sana nanti nggak pulang gitu. Akhirnya pindah ke Adelaide. Padahal saya pengennya sih pindahnya ke Bali.
0: Waduh, itu kalau itu saya juga mau, Mbak.
1: Kebablasan sini.
0: Apa? Kebablasan ke South Australia ya, Mbak ya. Wow, oke. Nah, apa yang membuat Mbak ini merasa komunitas Indonesia di Adelaide itu membutuhkan wadah ya, seperti Indo Peduli, Mbak ini?
1: Kali lagi awalnya karena saya waktu itu nengok pasien craniofacial yang mendapatkan operasi kranio dari yayasannya Profesor David yang dulu itu dia kepala divisinya craniofacial di Women Children Hospital. Yep. Mereka tuh memberi operasi gratis ke anak-anak dari negara kurang mampu. Nah,
0: okay.
1: Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi ada dari Vietnam, dari 6 negara kalau nggak salah waktu itu.
0: Dan Mbak ini kerja di situ, sorry?
1: Enggak, saya volunteer. Saya volunteer kan, di sana. Saya itu nggak kerja sampai tahun 2015.
0: Iya.
1: Saya nggak kerja, jadi cuma seneng nengok-nengok orang ya ke komunitas gitu ya. Sambil ya nemenin anak sekolah karena waktu itu umur segitu kan kita jadi sopir anak beneran di sini kan semua dikerjain sendiri ya.
0: Betul, Mbak.
1: Jadi dan saya juga punya usaha di Indonesia jadi enggak belum ada kepikiran untuk bekerja di sini. Tapi ya itu saya nengok pasien terus tahun itu awal-awal 2014 ya.
0: Ya, 2000.
1: Jadi setengah tahun di sini. Terus akhir Oktober 2014 ada pasien dari Bima yang dibawa oleh dia bukan pasien operasi gratisnya Women Children Hospital tapi dibawa oleh salah satu turis yang ketemu dia di Bima.
0: Oke.
1: Okay. Karena dia punya tumor 10 kg di rahangnya jadi
0: wow.
1: Mungkin turis ini juga kebetulan dia mau tinggal di situ jadi jadi dia mungkin mau membantu kan jadi.
0: Yeah.
1: Dia ngontak ke sini karena dia tahu bahwa craniofacial treatment yang paling bagus kan di Adelaide.
0: Okay.
1: Jadi dia ngontak sini, akhirnya itu pasien dibawa ke sini. Jadi kita akhirnya kita nengok terus galak dana buat dia karena dia sebenarnya belum pernah keluar desanya aja belum pernah. Tahu-tahu
0: dari Adelaide dibawa dari Indonesia bawa ke sini, Mbak?
1: Ya, dari Bima itu ya dibawa ke sini. Waktu itu dia di escort oleh guru SMP anaknya.
0: Wow.
1: Cuma karena Muslim, kan si guru SMP-nya laki-laki, kan nggak mau ditaruh di satu kamar kan, tapi fasilitas dari sini kan hanya satu kamar waktu itu banyak sekali lah kendala karena mungkin bahasa segala macam. Saya juga bantuin mereka untuk terjemah secara free waktu itu. Terus si bapak ini akhirnya pulang karena nggak ada fasilitas buat dia. Untuk itu nyari dari komunitas. Nggak dapat atau nggak kayaknya dari craniofacialnya dibilang nggak sanggup lah untuk membayar escortnya jadi waktu itu akhirnya kita bantuin si ibu ini. Nah dari situ akhirnya teman-teman kebanyakan itu mahasiswa dari Uni Adelaide yang suka volunteer juga kan nengokin bawain apa gitu bilang ke saya bu mending kita bikin wadah gitu yang lebih formal. Kalau formal itu saya takut tanggung jawabnya waktu itu ya. Karena saya juga udah pernah formal di Freeport malah kurus saya. Turun 2 kilo.
0: Yang jadi presiden itu ya, Pak?
1: Iya, karena kalau kerjaan volunteer itu pasti kan banyak banyak nombok. Karena kita mau minta tolong ke orang kan nggak enakan ya. Nah itu di sini saya pikir tadinya gitu. Tapi banyak sekali support dari teman-teman mahasiswa waktu itu. Jadi mereka mau jadi sekretarisnya, mereka mau bikinkan webnya, mereka mau bikinkan logo. Jadi saya semangat ya.
0: Terus
1: akhirnya kita bikin buka rekening dengan saya jadi presidennya. Terus ada beberapa orang yang menjadi sekretaris, jadi vice president, bendahara, gitulah supaya kita bisa buka rekening kan. Itu mulainya di situ.
0: Tahun berapa tuh Mbak?
1: 2014 akhir.
0: 2014 akhir.
1: Dan uang
0: iya.
1: Uang pertama itu sebenarnya hasil keceringan kita waktu masih zaman gimana nyebutinnya ya, zaman presiden kita yang dulu itu Pak Jokowi. Yeah. Jadi kita waktu itu masih sobat Jokowi kan.
0: Yeah.
1: Habis dia jadi presiden kita syukuran.
0: Yeah.
1: Selaikan $2 ada sisa $92.
0: Iya.
1: Yeah. Saya masukkan di rekening pertama.
0: Wow.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu udah ratusan ribu dolar kali ya kalau kita mau jumlah itu. Pernah saya waktu COVID itu malah menyentuh, waktu itu setahun kita dapat 33 ribu. Terus
0: wow,
1: itu padahal zaman COVID kita nggak keluar. Nah. Tapi ya saya yang keluar sampai saya dikarantina sama anak saya, nggak boleh masuk dapur karena kebanyakan keluar nengokin orang. Jadi ya saya merasa wadah itu memang diperlukan sebagai wadah yang independen. Jadi tidak ada afiliasi dengan organisasi keagamaan, tidak ada afiliasi dengan
0: politik,
1: ya sekolah politik. Mm-hmm. Pokoknya yang independen hanya khusus untuk mendampingi orang yang membutuhkan. Wow. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ya udahlah setuju untuk bikin organisasi. Di
0: berarti sudah 12 tahun ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Betul ya, luar ya, biasa.
1: Resminya sih registernya itu 2015.
0: Hahaha.
1: Tapi gerakannya itu mulai dari 2004.
0: Wow, luar lama biasa. Ya, sudah lama sekali Mbak ini. Luar biasa. Nah, Mbak ini, ketika ada warga Indonesia nih yang mengalami kecelakaan atau sakit serius atau mengalami proses duka ya, apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar sebelum bantuan itu sampai Mbak ini?
1: Bantuan kita sebenarnya tidak awalnya ya, bukan pada kapasitas yang sebesar itu. Tadinya hanya yaitu membawakan makanan untuk atau menemani aja orang-orang Indonesia yang di sini yang nggak tahu siapa-siapa gitu. Tapi terus situasi itu menjadi apa yang menjadi dibutuhkan ketika ada anak WHV yang kecelakaan meninggal. Terus anak-anak WHV teman-temannya itu orang baru ya, mungkin baru 2 minggu, 3 minggu. Jadi mereka sama sekali nggak tahu regulasi di sini, nggak tahu siapa yang harus dikontak. Jadi waktu itu karena saya 2015 sudah mulai menjadi interpreter, dan itu pun secara nggak sengaja ada almarhum Bapak Tomik itu, dia senior di sini, yang insinyur.
0: Yeah.
1: Dia juga mengabdikan dirinya untuk menjadi pekerja sosial. Dia interpreter itu hanya untuk mengembalikan ibaratnya ya ke tanah air yang dia nggak bisa pulang ya. Yeah. Jadi dia yang nawarin saya untuk nge-apply untuk jadi interpreter. Mm-hmm. Jadi saya dikasih jalan pintas karena saya nggak nge-apply ya. Jadi yeah, dia bilang, kamu tulis aja CV-mu nanti saya kirim ke Tivon gitu, orang ABC. Sampai sekarang saya kerjanya hanya di ABC multilingual aja.
0: Wow.
1: Karena memang pada awalnya memang saya nggak ada niatan saya mau nengokin pasien biar saya jadi interpreter gitu. Yeah. Enggak. Yeah, yeah. Itu semua sudah diatur. Yeah. Yang di atas.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kalau masalah kecelakaan serius gitu sih, waktu itu saya dengar dari konjen malah. Dari yeah, mereka tuh
0: mereka reach out ke Mbak Eni gitu.
1: Iya, yeah, saya lupa juga kok bisa sampai dia. Oh mungkin apa di warga SE apa ya. Waktu itu dia mengumumkan, terus saya yang reach out. Atau saya dengar dari interpreting. Saya agak lupa karena udah banyak sekali, banyak peristiwa. Yeah. Ya yeah. Akhirnya kita datang ke Brindes Hospital.
0: Yep.
1: Terus saya lihat anak-anak itu mungkin ada 6 orang anak WHV itu yang duduk kayak, menurut mereka sih, mereka seperti kayak anak ayam kehilangan induk ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi waktu itu saya datang, saya bilang, ini temannya punya insurance enggak?
0: Betul.
1: Terus juga orang tuanya udah dikasih tahu, ya mereka semua akhirnya ya pasrah ke kita kan. Untungnya juga teman-teman Indonesia di komunitas ini juga cepat bergerak ya, ada yang menawarin untuk mereka tinggal. Ada yang menawarin galang dana, jadi kita akhirnya kerjasama untuk bikin flyer untuk mengumpulkan uang untuk si almarhumah Mita waktu itu yang pertama kali kita dampingin kasus yang ya sipah ya, sipah yang berat. Tapi donasi itu benar-benar langsung mengalirnya tuh cepat sekali. Dalam 2 minggu tuh kita dapat lebih dari 50.000.
0: How?
1: Dan yang donasi itu pun nggak cuma dari sini,
0: yeah.
1: Dari Indonesia, dari rupiah pun kita terima. Wow. Ada dari rupiah juga lumayan lumayan banyak teman-temannya mereka yang di sana ya. Itu dari teman-teman WHV yang seluruh Australia juga. Ada beberapa teman saya yang waktu dari Arizona gitu, mereka juga ikut donasi.
0: Wow.
1: Terus dosennya, yeah, juga teman saya. Jadi dari Facebook waktu itu masih ini,
0: yeah, yeah,
1: masih aktif lah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi ya sejak itu mungkin akhirnya berarti memang perlu ya kita mungkin untuk sosialisasi ke teman-teman, kalau kita di sini tuh asuransi itu penting.
0: Asuransi penting.
1: Terus recharge dari komunitas itu penting. Terus menurut saya sih, kalau misi saya itu gotong royong tuh jangan sampai hilang.
0: Yeah.
1: Itu sebenarnya nilai kita sebagai bangsa Indonesia itu gotong royong tuh sampai dimanapun juga harus kita jaga.
0: Okay.
1: Jadi itu aja sih yang membuat saya tetap bawa bendera individually, karena saya pengen teman-teman meskipun dimanapun,
0: yeah,
1: merantau,
0: yeah,
1: kita punya akar yang bisa kita
0: iya, kita pegang.
1: Iya, ya. Jangan sampai kita jadi ngambang. Jadi warga Australia kok enggak Australia, dan mau jadi warga Indonesia kok enggak tinggal di Indonesia, kan kayak gitu. Jadi yang mungkin nilai-nilai itulah yang membuat kita bisa mengakar ya.
0: Ya.
1: Dimanapun sebenarnya kita kan butuh mengakar, jangan sampai melayang.
0: Iya, siap Mbak Eni. Nah, jadi tadi ya, jadi dari 12 tahun Indo peduli ya, itu dari berbagai musibah, kecelakaan yang pernah Mbak Eni kampingi gitu ya, persoalan apa yang paling sering membuat diaspora Indonesia itu rentan di Australia Mbak Eni?
1: Duh, untuk menganalisa itu mungkin butuh pemikiran yang agak fokus ya. Saya sekarang ini kesibukannya itu terlalu padat, jadi kadang kurang bisa memberi jawaban yang bisa, oh ini nih gitu, ini ya. Apa tadi? Saya sekarang aja udah lupa. Tanya aja.
0: Persoalan apa yang membuat Mbak Eni itu selalu teringat gitu ya? Atau misalnya yang sering terjadi hingga kemudian Mbak Eni bilang, wah ini nih harus ada penanganan khusus nih, himbauan khusus nih untuk teman-teman HV atau student yang sedang di sini gitu, yang pernah Mbak Eni tampingi.
1: Kalau yang terakhir-terakhir ini ya masalah asuransi. Jadi itu penting karena di sini kan budaya asuransi itu sudah sangat sangat membudaya ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak asuransi kita tabrakan aja nggak perlu berantem.
0: Yes.
1: Paling nanya nomor asuransimu berapa, ini nomorku. Udah, kita pergi sendiri-sendiri nanti telepon asuransi. Enggak ada yang ngotot, kamu yang salah, saya yang salah.
0: Betul. Di sini sangat gitu ya, Mbak ya.
1: Ya, jadi cuma tuker aja. Jadi itu bedanya gitu ya dengan di Indonesia. Terus yang satu lagi juga mungkin kalau teman-teman yang WHV terutama kemangket skill untuk nyupir,
0: dan okay,
1: skill untuk tahu bahwa aturan-aturan di sini, okay, meskipun sama-sama nyupirnya di sebelah kanan, kan kalau di Amerika kita di sebelah kiri.
0: Iya, yeah, betul.
1: Waktu saya balik sini itu tiga bulan saya.
0: Menyesuaikan ya, Mbak.
1: Iya. Ya, mana langsung dikasih SIM Australia lagi, saya nggak tahu aturan juga.
0: Iya.
1: Kena fine terus itu.
0: Aduh. Alma, Mbak.
1: Iya, jadi ya di sana tulisannya 2H, di sini 2P kan.
0: Heeh.
1: Jadi waktu itu apa sih, saya nggak berani.
0: Iya.
1: Jadi saya ke Wilson terus duitin donasi ke Wilson. Nengokin pasien tiap hari, Mbak. Parkir di Wilson, guys. Nggak cocok, guys. Ya itu ya belajar tentang
0: aturan
1: di sini sebisa mungkin kalau mau nyupir juga kan di sini kenceng ya.
0: Betul Mbak Eni.
1: Nggak kayak di Indonesia, kita tuh kalau di sini yang penting orang tuh pikirnya dia benar, dia nggak ragu-ragu ya, dan belum tentu juga di saat setiap saat tuh ada orang yang akan menolong kita.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa ya defensive driving-nya itu harus selalu didengung-dengungkan bahwa di kepala kita kita sudah benar pun belum, masih tetap bisa kena kecelakaan.
0: Excellent.
1: Jadi ya nyupir di sini yang harus hati-hati. Terus kalau untuk ke komunitas, cari komunitas yang nggak semua harus dimasukin sih,
2: yep.
1: tapi yang kira-kira itu sesuai dengan value kita ya.
2: Yep.
1: Misalnya aku senangnya lari ya, udah ikut aja komunitas lari. Yeah. Tapi yang penting kita ada yang kita reach out gitu. Yes. Kalau suatu waktu butuh
2: pegangan gitu ya, Pak.
1: Pegangan atau ya informasi.
2: Yes.
1: Karena ada saya pernah membantu memulangkan jenazah anak Indonesia yang udah meninggal 2 minggu nggak ketahuan.
2: Allah nilai. Iya ya, baik nih.
1: Ya, jadi waktu itu diumumkan juga di warga SE dari keluarganya bilang missing person lah. Saya bilang ini missing beneran apa memang sengaja missing, saya nggak tahu kan. Ya, ya. Jadi saya mau bantu masih tak tahan gitu ya, nggak taunya seminggu kemudian dari pihak konjen yang hubungin.
2: Iya.
1: Ternyata memang dia meninggal. Nah itu saya sempat yang bantu untuk karena dia Buddha,
2: yeah.
1: kita kremasi.
2: Mm-hmm.
1: Yang sedihnya tuh nggak ada sama sekali orang Indonesia yang datang. Saya udah reach out ke komunitas, kok nggak ada.
2: Ya
1: paling, oh saya donasi aja. Saya bukan masalah donasi ya. Saya pengen tuh
2: kehadiran ya. Presence.
1: Jadi akhirnya hanya 4 orang, saya suami,
2: yep.
1: Pak Anton sama Bu Kader.
2: Ya Allah Mbak Eni.
1: Berempat saja kita yang datang waktu sembayangan. Si almarhum ini terus abunya saya bawa ke rumah, tinggal di rumahku sampai kakaknya dapat visa untuk ngambil. Itu satu pelajaran bahwa saya cari orang ini yang kenal anak ini siapa, itu lama nggak tahu, ternyata memang dia pernah kerja dengan orang Indonesia, tapi ya karena kita nggak kenal anak ini jadi susah ya.
2: Yeah.
1: Tapi mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya.
2: Yeah,
1: itu Mbak, hanya satu case yang benar-benar membuat saya pengen pengennya teman-teman tuh selalu ada
2: untuk
1: emergency
2: yes.
1: condition. Di Red Cross juga dulu ada training tentang hal seperti itu. Dulu pernah ngadain 2 kali atau 3 kali kerjasama dengan Red Cross tentang emergency step-step yang harus dilalui ketika ada kondisi emergency di rumah kita. Tapi kayaknya organisasi di komunitas Indonesia sekarang kan udah mulai stepping in. Jadi banyak juga yang sudah mulai bikin session-session yang untuk mengajari teman-teman yang baru datang itu apa sih yang harus kita ketahui. Jadi nggak harus lewat kita.
2: Iya betul Pak Eni. Saya itu termasuk yang sangat terbantu ya dengan adanya komunitas ya. Beberapa yang saya ikuti, ini yang dengan Mbak Eni ya, saya ikut di komunitas lari dan juga komunitas pengajian KIA ya, itu saya juga beberapa kali join gitu ya. Dan dari situ ya teman-teman ya, sebagai tambahan informasi, saya mendapatkan banyak info yang waktu itu pun juga sedikit sharing nih. Mengalami sedikit kesulitan misalnya ketika beasiswa terlambat begitu ya. Nah ini kan membutuhkan emergency fund gitu ya untuk saya ya. Nah makanya itu saya mencari informasi nih gimana misalnya paling sederhana tentang kerja di sini gitu. Itu sangat dibantu oleh komunitas dari KIA dibantu misalnya. Oh kalau misalnya belum bisa dapat kerja, coba cari mobil. Nah, itu mungkin terus saya dapat kontak mobil, cari mobil, terus habis itu mulai belajar menyetir. Itu bukan juga dari teman-teman, dari Mas Solihin ya, di KIA, itu juga memberikan ajaran untuk saya nyetir. Jadi betul Mbak Eni, tentang lalu lintas, itu juga penting sekali dan saya diarahkan oleh teman-teman di komunitas. Nah ini salah satu contoh ya teman-teman, betapa pentingnya kita itu terhubung dengan komunitas ya, entah itu memberikan banyak informasi atau kalau dalam keadaan emergency. Betul sekali Mbak Eni, terima kasih.
1: Sama-sama. Satu lagi, saya tuh sempat juga dititipin anak karena kondisinya waktu itu istri melahirkan, suaminya harus menemani dan ada 2 anak kecil-kecil di rumah, nggak ada keluarga di sini, taruh di rumah saya nggak apa-apa. Terus ada juga yang istrinya sakit, terus anaknya juga sakit, terus bayinya 6 bulan titip ke saya seneng. Jadi bantuan ke teman, ke orang itu tidak harus dalam bentuk uang. Menjadi teman berbagi aja itu udah sangat berbagi beban, yang mendengarkan aja sebagai pendengar aja itu sudah sangat sangat berharga sekali. Jadi nggak perlu menjadi orang kaya dulu.
2: Ya udah tepat.
1: Kayak di hati ya.
2: Betul Mbak.
1: Hatinya diluaskan dan kadang-kadang orang bilang kok kamu sempat sih? Ya kamu kamu nggak kerja dulu waktu saya nggak kerja. Sekarang saya juga kerja.
2: Yeah.
1: You make the time for others.
2: Yes.
1: If you don't make the time, then you will never find the time. Karena kita selalu ada alasan untuk sibuk.
2: Yes, iya betul Mbak Eni. Saya tuh selalu ingat ya ketika awal datang itu berusaha beradaptasi ya Mbak Eni ya. Yang dimana ketika di Indonesia tuh kan ramai, ramai kondisi jalannya di mana macam mau order,
1: datang mau tetangga, pinjam garam, pinjam itu gitu.
2: Tapi ketika berpindah ke Australia, ke South Australia, itu kok rasanya sepi. Terus habis itu ada beberapa malam rasanya kok sendiri. Terus gak tahu apa namanya yang dilakukan. Nah makanya itu kan, saya kemudian reach out ke komunitas lari. Terus habis itu juga ngobrol-ngobrol dengan Mbak ini. Dan ini sangat membantu ya teman-teman ya. Sangat membantu saya untuk beradaptasi dengan kehidupan di South Australia begitu. Begitu ya Mbak Eni ya.
1: Iya, ini kita ini kan komunal.
2: Yes.
1: Sedang Australia ini kan lebih ke individual.
2: Yes.
1: Jadi tidak perlu kita juga menghilangkan budaya komunal kita, tapi tidak perlu juga kita mengubah. Jadi adapt ajalah, manusia ini kan punya kemampuan untuk adaptasi. Jadi segi baiknya diambil, segi nggak baiknya ya juga jangan diungkit, dijadikan sesuatu untuk berpikir negatif. Yeah. Ya. Di mana saja itu pasti ada negatif positifnya, cuman gimana kita kayak apa sih istilahnya?
2: Di mana bumi dipijak,
1: di situ
2: langit dijunjung.
1: Ya.
2: Yes.
1: Jadi itu aja kita.
2: Siap.
1: Kita pegang.
2: Gotong royong, saling membantu.
1: Dan yang disempatkan. Karena kita nggak tahu pada satu saat kita juga
2: membutuhkan. Yes. Terima kasih Mbak Eni. Nah, geser sedikit Mbak Eni terkait dengan perempuan, advokasi, dan rasa aman nih Mbak Eni. Mbak Eni kan punya latar belakang nih di Women Advocacy. Apa yang membuat isu perempuan itu juga penting untuk Mbak Eni?
1: Ya karena saya perempuan dong.
2: Yes, of course.
1: Karena saya perempuan dan saya ingin memaksimalkan diri saya sebagai perempuan, apa sih yang bisa saya lakukan selain ibaratnya caring job, karena sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nurturing role itu jelas ada, tapi kan kita juga pengen ada nilai nilai sebagai pribadi sendiri ya, aktualisasi kita. Jadi saya pikir saya pengen tahu advokasi yang lebih lebih meluas selain Indo Peduli, kan waktu itu hanya untuk orang Indonesia. Jadi saya ke TAFE, saya pengen belajar tentang advokasi di Australia, dan kebetulan ada sertifikat 3 dan 4 waktu itu saya ambil Women Advocacy di situ. Di situ saya jadi terbuka juga, karena kan diajarin tentang suffragettes itu orang-orang yang di England zaman masih awal 19 itu, bagaimana mereka berusaha mengubah stigma ya. Di situ terus ternyata juga di Australia ini mereka juga memperjuangkan hak mereka untuk right to vote itu pun juga baru terakhir-terakhir bisa.
2: Really, Mbak?
1: Iya, tahun 70 kalau nggak salah.
2: 70. Di sini, Mbak? Wow.
1: Terus glass ceiling-nya itu juga ternyata masih tebal. Jadi kerjaan yang kayak nurse, teacher itu pekerjaan perempuan.
2: Oh.
1: Dan gajinya nggak banyak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang kerjaan yang gajinya banyak, biasanya ya laki-laki. Tapi kalau kerjaan perempuan itu gajinya nggak tinggi.
2: Sini, Kak.
1: ya. Jadi ternyata masih tebal juga. Jadi di situ juga jadi akhirnya kita bisa melihat sesuatu itu dari banyak sisi.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi enggak cuma melihat oh Australia bagus semua, Indonesia jelek semua, enggak juga. Iya, iya, iya. Jadi kalau di Indonesia malah saya selama aku kerja di Indonesia ya, itu enggak ngerasa ada glass ceiling gitu ya. Kalau di sini malah ternyata ada gitu.
2: Iya, terus ya.
1: Ada lagi tuh di situ yang saya baru sadari juga ada domestic violence-nya ternyata tinggi.
2: Di sini Mbak ini?
1: Ya.
2: Di South Australia?
1: Di Australia.
2: Di Australia.
1: Jadi waktu saya belajar itu, seingat saya itu 1:3.
2: 3?
1: Iya.
2: Wow.
1: Sekarang mungkin 1:4 ya. Waktu itu 1:3 itu ada domestic violence.
2: Iya.
1: Nah, ketika saya baca dan diskusi sama dosen dan teman-teman di TEF itu, saya melihatnya mungkin Indonesia itu antara kok nggak nampak atau karena kita juga ada sistem kekeluargaannya yang lebih lebih komunal itu tadi, yang lebih lebih banyak yang mengawasi, misalnya kayak budaya Batak. Kalau suami istri berantem kan ada sistem apa tuh, makan arsik atau apa ya, jadi didamaikan gitu kan. Di sini kan nggak
2: ada.
1: Di sini kalau sudah berkeluarga sangat individual. Entah di, seperti apa kondisi keluargamu, nggak akan ada yang tahu kalau kamu nggak cerita gitu. Mau. Kan. Jadi banyak apa ya, kayak
2: perbedaan dengan sistem komunal di Indonesia.
1: Ya, yang jadi banyak perempuan yang tidak teradvokasi, tidak
2: tersuara gitu ya.
1: Karena kalau di Indonesia kan istri sama suami berantem, ada ibunya, ada bapaknya, ada yang akan mendamaikan. Kalau di sini
2: enggak, Mbak.
1: Itu urusan masing-masing. Wow. Jadi kadang-kadang sampai ada fatality gitu, meninggal.
2: Wow.
1: Ya, bedanya di situ. Mungkin ya, tapi kembali lagi itu kan individual sisi manusia ya masing-masing. Tapi saya yakin itu nilai-nilai yang kita bawa juga sih. Jadi ya itu yang membuat saya pengen belajar tuh ya, karena saya ingin mengembangkan diri sendiri untuk lebih bisa menjadi advocate. Selain hanya untuk teman-teman di Indonesia juga, saya pengen tahu apa sih yang dialami oleh teman-teman perempuan yang ada di Australia. Tapi setelah selesai dari sertifikasi itu, saya sadar karena kebanyakan kan domestic violence it's not my strength. Saya lebih ke situasi orang sakit, musibah, emergency, disaster gitu yang keluar energi saya daripada ke domestic violence, karena mungkin saya nggak punya latar belakang. Biasanya orang-orang yang kuat di situ karena dia sudah pernah mengalami, yes, kan?
2: Iya, yeah, yeah, betul.
1: Saya pernah mencoba sekali, dua kali. Berat.
2: Iya, yeah, berat ya Mbak Ini.
1: Saya salut kalau ada orang yang bisa mendampingi orang-orang TV itu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah Mbak Ini, kalau ada seseorang yang merasa tadi tidak aman dan menghadapi masalah seperti itu, apa langkah pertama yang menurut Mbak Eni perlu untuk dilakukan begitu Mbak? Apakah itu pada mencari jaringan terpercaya atau mencari bantuan profesional yang bila dibutuhkan Mbak?
1: Di sini sistemnya udah teratur.
2: Okay.
1: Jadi kita bisa lapor, ada lifeline, ada nomor tol yang bisa ditelepon. Terus juga mereka punya banyak organisasi yang membackup orang-orang yang menjadi korban TV ini. Jadi ada Catherine House, itu salah satu organisasi di sini yang menyediakan shelter untuk perempuan-perempuan yang mengalami domestic violence. Mereka akan ditaruh di suatu rumah, tapi kita nggak tahu lamanya. Jadi mereka safe, itu safe house lah. Itu ada. Dan ya selain itu ada banyak center yang bisa didatengin.
2: Okay.
1: Ada Women Information Center, ada Women's Legal Aid, ada banyak organisasi di South Australia ini yang bisa membantu kita. Di sini juga kalau misalnya masalah kayak kita benar-benar dalam situasi hardship ya, ke food bank gitu kan bisa dapat.
2: Betul Mbak Ini.
1: Terus ke Finis kalau kita belum tahu kemana di upshop yang charity organization itu, kita bisa datang ke situ. Nanti dari Finis misalnya, saya pernah dampingin orang Indonesia juga yang sakit, suaminya mereka masih dalam bridging visa, anaknya 3 sekolah.
2: Wow.
1: Jadi kita bawa ke Centrelink, Kita mintakan voucher ke Finis untuk dibantu bayar sewa rumah, bantu bayar bill,
3: yes,
1: dalam beberapa bulan tuh.
3: Yes.
1: Jadi asal kita reach out, bertanya, di sini sih lebih lebih banyak yang akan membantu sih organisasi-organisasi charity itu.
3: Yes.
1: Jadi nggak cuma belanja aja, kita juga bisa volunteer di situ dan dapat bantuan juga kalau kita memang sangat membutuhkan.
2: Yes. Itu terutama kalau pengalaman saya food bank sih, Mbak. Saya itu datang di food bank South Road itu.
1: Yep.
2: Pernah apa namanya waktu saya kesulitan itu cari makan, waduh ini mahal-mahal nih dan beasiswa belum dapat nih, wah ini saya tabungan juga boncos kan ya Mbak ya, narik terus dari tabungan.
1: Datangnya beasiswa itu kan nggak bisa diatur sama kita, yang ngatur yang
2: beasiswa itu Mbak. Nah ya saya diet itu Mbak, yang ngatur pemasukan. Nah dapat info, nah ini pentingnya juga komunitas ya, saya dapat info dari teman di komunitas itu, loh daftarlah ke food bank di sana, ada kamu daftar dapat kartu itu kamu gunakan untuk belanja di sana dengan ada harga yang murah. Iya betul, ada free sayur, roti sayur. Itu sangat membantu Mbak Eni, sangat
1: ada
2: membantu.
1: Teman kita juga yang volunteer di food bank dan banyak anak-anak WHV juga yang kita, habis kecelakaan itu kita usahakan dapat juga bantuan dari food bank. Itu saya dapatkan ilmunya juga dari Women Advocacy sih.
2: Wow.
1: Jadi kita diajak pergi nengokin center-center gitu.
2: Luar biasa Mbak Eni. Nah kita geser sedikit nih Mbak Eni ke hidup aktif ya, burnout dan hidup aktif. Mbak Eni kan aktif banget ya, membantu orang terus menerus gitu ya, terus ikut kegiatan organisasi sini dan sana gitu ya.
1: Kerja.
2: Kerja juga,
1: caring
2: juga,
1: semami.
2: Ini kan apa ya, membutuhkan energi ekstra gitu ya Mbak Eni. Nah, bagaimana Mbak Eni itu menjaga batas emosi, energi supaya tidak burnout gitu Mbak Eni? Boleh dikasih tipsnya nggak Mbak Eni? Supaya saya juga belajar nih.
1: Ini tidak instan ya. Jadi itu tuh kita melatih diri sendiri dari dulu sih. Dari kecil saya sudah melatih diri sendiri untuk menjadi orang yang selfless ya.
2: Okay.
1: Karena saya dari keluarga besar. Adik saya 6. Jadi kalau bapak saya polisi. Jadi kalau pulang membawa sesuatu itu harus dibagi. Dan padahal saya nomor 2. Jadi kakak saya 1, tapi kakak waktu itu ikut bude, jadi saya kayak yang paling sulung. Waktu masih umur, saya ingat sekali tuh, perasaan saya dari situ tuh, waktu kelas 3 saya ketika harus ngalah ke adik-adik itu ada rasa marah. Kenapa saya harus ngalah gitu kan? Saya juga lapar gitu kan, misalnya telur diceplok, ditatar, dibagi 8. Nah, kelas 4 SD saya ingat sekali ketika saya memikir, oh adik saya masih lebih kecil dari saya, jadi mereka itu lebih belum bisa mengelola emosi. Jadi di situ akhirnya saya, okay, ya udah kamu, ini buat kamu, ini yang gede buat adik ini. Kok malah hati saya malah nyaman. Jadi bukan marah lagi, bukan jealous lagi, tapi saya merasa, malah lebih tenang, emosi itu hilang. Jadi dari situ saya seperti mendapatkan insight bahwa ketika kita tidak lagi memikirkan diri kita itu, sebenarnya kita jadi nggak butuh juga apa yang tadinya kita kira itu kita butuhkan kan. Jadi dari situ saya kayak melatih diri sendiri terus. Kalau untuk supaya nggak burn out, karena saya orangnya lebih senang olahraga daripada menari.
2: Yes.
1: Keluarga saya senang menari. Yes. Kalau saya senang main kasti.
2: Yeah.
1: Jadi saya larinya selalu dengan keluar ke alam.
2: Oke.
1: Okay. Jadi keluar ke alam, karena alam itu kan bagian dari kita. Saya dari kecil memang udah senang atletik, lomba-lomba.
2: Gitu Mbak?
1: Iya. Jadi.
2: Wow.
1: Dari situ kan ada perasaan, oh ternyata setelah saya dari kelas 5 SD saya udah lomba atletik antar SD gitu. Wow. Waktu ikut bapak

0: dihubungin channel Nain atau apa itu mau wawancara. Aduh, saya sampai setelah itu saya sampai pernah ya kayak apa ya, kayak bukan mengeluh tapi sempat terucap, ya Allah, saya kasih saya break dong gitu. Karena dengan juga ada orang dari Darwin yang kita nggak kenal pun saya nungguin dia mesinnya dimatikan, dicabut itu saya nemenin karena dia nggak punya saudara di sini.
1: Yes, betul.
0: Dan dia di pulang tempat suaminya orang asing dan dia nggak tahu tentang sholat jenazah segala macam. Itu saya belajar dari prakteknya itu sama Mas siapa sih sebelum Pak Muca?
1: Sebelum Pak Muca, yes.
0: Sabil, Pak Sabil. Ya itu saya buka kursus memandikan jenazah.
1: Yo Mbak ini.
0: Ya, tapi sebenarnya waktu di Papua pun saya sudah dan saya juga nggak tahu kenapa buku memandikan jenazah itu dari Papua sampai Amerika sampai ke sini tuh masih lengket sama saya, nggak hilang. Okay. Dan ternyata diperlukan di sini. Jadi ya untuk menjaga
1: patah.
0: Menjaga itu tuh kita mengembalikan ke diri sendiri sih. Ya untuk saya kalau saya tahu perayaan-perayaan tuh, misal orang melahirkan,
1: yes,
0: wisuda, pernikahan, itu pasti banyaklah yang support ya, banyak yang datang. Tapi ketika orang itu pada posisi sakit, meninggal, itu kan jarang ada yang mendampingi. Dan saya sih, kalau saya sih pengennya sebagai manusia, saya pengen mempelajari semua secara whole.
1: Yep.
0: Jadi perayaan iya, tapi kedukaan juga harus diingat.
1: Okay.
0: Jadi jangan sampai kita nggak balance. Kalau saya gitu mungkin nggak sama dengan orang lain. Jadi ya itu kalau saya sakit tuh saya nengokin orang sakit malah sembuh.
1: Gitu ya Mbak ya.
0: Nggak tahu nggak semua orang bisa seperti saya karena memang tugas kita di dalam dunia ini kan masing-masing beda.
1: Betul.
0: Yang tugas kita harus cari. What is my call?
1: Yep.
0: In this world. Dan ketika kita udah tahu bahwa itu calling kita, udah. Ketika kita merasa jatuh, capek, cuma harus diingat bahwa satu saat kita juga akan pergi.
1: Yes.
0: Jadi apa sih yang membuat kita nanti ikhlas ketika waktunya dipanggil? Oh, I do my best. Jadi saya mungkin terlalu filosofis, tapi mungkin karena usia juga. Pengalaman hidup juga, tapi yang jelas itu kembali ke alam. Saya seneng hiking, saya seneng olahraga. Itu energi alam itu tidak pernah habis.
1: Luar biasa, Mbak Eni.
0: Jadi kalau manusia kan ada batasnya.
1: Yes. Kalau alam?
0: Nggak ada.
1: Wis, luar biasa, Mbak Eni. Nah, ini kan Mbak Eni itu kan selalu berpindah ya. Tadi diceritakan pernah ke Papua, pernah ke Arizona, kemudian ke Adelaide juga. Pernah berapa kali ke Bali juga. Nah, setelah lebih dari satu dekade begitu ya di Adelaide ya.
0: Iya.
1: Apakah makna komunitas Indonesia itu bagi Mbak Eni dan rumah bagi Eni, Mbak Eni itu berubah, Mbak? Rumah kan berpindah.
0: Rumah secara fisik apa rumah secara?
1: Nah, sebagaimana Mbak Eni memaknai rumah nih?
0: Katanya apa tuh ada istilah home is where your heart is.
1: Yes.
0: Saya harus mengakui bahwa saya ini terlalu patriotik.
1: Yes.
0: Boleh orang ya itu seperti saya bilang tadi. Everybody has their own path, their own background, their own history. Kebetulan saya memang mencintai ngomong gini aja mau nangis. Saya mencintai tanah air saya itu sebagai jati diri saya.
1: Okay.
0: Jadi kalau saya dimanapun saya tetap yaitu membawa nilai-nilai yang saya rasa itu nilai yang membuat saya sebagai manusia. Itu ternyata jiwa gotong royong, jiwa bisa membantu orang lain itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi bermakna. Karena saya yakin dengan memudahkan hidup orang lain, hidup kita juga akan dimudahkan dan itu tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita. Jadi saya selalu kembali ke filosofi orang tua kita, bukan yang mangan orang mangan asal kumpul, enggak ya.
1: Yes.
0: Tapi apa ya? Apa sih? Masuk ke dalam istilah wong Jawa pol nanti lali aku.
1: Iya.
0: Ya yang

0: Mending menurut saya sih kita tahu diri kita ini siapa gitu.
1: Yes.
0: Jadi saya kan lahir bentuk ari-ari saya di Jawa.
1: Yes.
0: Jadi saya ini orang Jawa.
1: Yes.
0: Makanya anak-anak saya dua pun saya lahirkan di Indonesia biar mereka juga masih ada.
1: Dua-duanya lahir ke Indonesia?
0: Di Balikpapan, Mas. Saya
1: Wow.
0: ditawari mau di Singapura, Melbourne, apa mana, enggak.
1: Oh iya gitu, Pak.
0: Jadi saya di Indonesia aja. Karena saya tahu pada satu saat mereka akan pergi. Dan saya suka, saya senang anak. Saya sendiri juga tipe orang yang ingin melihat dunia ya. Jadi anak-anak saya dukung. Mau kemana silahkan. Asal kamu tahu siapa sih diri kamu. Apa yang menjadikan diri kita seperti ini itu apa. Jadi you have to be grounded. Jadi ya saya, home saya tuh tetap kalau bisa makan nasi.
1: Iya Mbak, itu yang paling susah Mbak. Saya itu mau makan roti beberapa kali kok rasanya nggak kenyang-kenyang ya. Makan nasi sekepal gitu baru kemudian rasanya kenyang Mbak.
0: Iya, jadi nggak apa-apa mau jadi siapapun tidak masalah. Yang penting kita jujur kepada diri sendiri. Tidak mengubah untuk menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih sekali Mbak Rina. Ini yang terakhir nih Mbak Eni. Kalau ada orang Indonesia yang baru tiba di Adelaide dan belum kenal siapa-siapa, apa yang tiga hal yang Mbak Eni sarankan supaya mereka tidak merasa sendirian dan mulai punya jaringan yang sehat gitu Mbak Eni?
0: Kalau student mungkin udah punya jaringan ya. Mereka punya informasi misalnya beasiswa apa, punya grupnya. Tapi kalau orang yang kayak saya yang datang ke sini karena ikut suami, yang saya lakukan waktu itu ke pasar.
1: Oke, ke pasar. Central Market, Mbak?
0: Ya.
1: Oke.
0: Jadi saya cari, saya memang senang ke pasar ya.
1: Oke.
0: Keliling dunia, ke Roma, ke Italia, saya cari pasarnya.
1: Oke.
0: Karena pasar itu sebenarnya kan dunia mini.
1: Yes.
0: Jadi semua orang di situ.
1: Orang berkumpul
0: di Melbourne,
1: dari mana-mana ya, Mbak. Ya.
0: Lihat Sunday Market, ngerti-ngerti di sebelah itu ada yang ngomong, dinyangket mau rento-rento.
1: Oh iya.
0: Aku langsung datang, orang Jawa ya Mbak. Itu membuat itu hal kecil kayak gitu membuat kita menjadi, oh aku nggak sendiri.
1: Yes.
0: Iya kan? Jadi ya kalau saran saya carilah lokasi mana yang kira-kira kita bisa menemukan orang yang berasal dari, boleh tinggal tidak dengan orang Indonesia nggak masalah. Karena kita mau mempelajari budaya di sini. Tapi paling nggak ada yang masih kita pegang kan, jangan sampai kita berubah seluruhnya karena itu sebenarnya melawan kosmik kita.
1: Iya.
0: Jadi nggak nyaman.
1: Iya, iya.
0: Jadi ke pasar atau cari restoran Indonesia,
1: yes,
0: atau ke masjid kalau yang Muslim,
1: yes,
0: atau ke gereja kalau yang Nasrani.
1: Iya.
0: Jadi kayak waktu di craniofacial tim itu. Salah satu pendampingan saya, ya saya tanya, kamu agamanya apa? Kalau kamu Bali, tak carikan orang Bali. Kalau kamu Nasrani, tak carikan pendeta, biar pendoakan, kamu ikut ke misalnya. Kalau Muslim, ya ayo ikut ke pengajiannya, gitu saya. Jadi biar mereka juga tidak merasa sendirian di sini. Itu sih. Terus, apa lagi? Dan berusaha mungkin ya, menerima bahwa ini semua ini enggak selamanya.
1: Yes.
0: Jadi it will pass. Kalau ada masalah,
1: yeah,
0: pasti ada nanti waktunya untuk selesai. Jadi jangan stuck.
1: Yes. Yes. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih sekali. Mbak Eni sudah banyak berbagi cerita dengan kita gitu ya. Nah, dari obrolan hari ini kita melihat bahwa komunitas itu bukan hanya tempat berkumpul, tapi juga menjadi tempat berbagi informasi,
0: betul,
1: menjadi juga tempat jaring pengaman gitu ya, ketika seseorang mengalami masalah gitu ya, atau apakah itu sakit, berduka, atau membutuhkan bantuan gitu ya. Dan tadi saya juga ingat apa yang jadi pesan dari Mbak Eni gitu ya, know siapa diri kita, apa akar kita, jangan sampai kita terserabut dari identitas kita atau root kita, gitu ya Mbak Eni. Kita jadi, ya kalau misalnya secara sederhana ya, kita sukanya sudah, kalau yang saya rasakan Mbak Eni, saya itu tidak menyadari ini sampai benar-benar terpisah ya. Misalnya ketika makan nasi tadi Mbak Eni, saya pernah merasakan seminggu itu nggak makan nasi sama sekali, tidak merasa kangen atau tidak merasa apa-apa gitu Mbak Eni. Tapi ada satu jamuan itu disuguhkan yang namanya nasi kuning Mbak Eni. Saya makan satu suap, wah seminggu nggak makan. Oh saya bisa kok hanya makan roti. Tapi saya makan nasi kuning tuh, blar. Ini aku butuh ini Mbak Eni. Jadi memang hal yang tidak, apa ya namanya ya, yang tidak bisa saya bohongi bahwa saya itu besar dengan ya makan nasi itu ya, ternyata ya yang ini ternyata juga membantu.
0: Disuapkan oleh orang tua kita dari kecil.
1: Iya betul Mbak.
0: Kalau bayi nasi sama pisang.
1: Nah iya itu Mbak. Itu ternyata secara nggak sadar ya, itu membentuk ya apa yang ada di diri saya. Dan itu juga makanya terbawa ke sini ketika makan, nggak makan nasi rasanya masih lapar dan kadang-kadang masih kangen nih makan masakan Indonesia gitu ya. Datang ke restoran itu mungkin dalam seminggu bisa sekali gitu ya, atau dua minggu sekali gitu. Itu saya membutuhkan itu gitu ya. Itu ternyata sudah menjadi apa namanya akar dari diri saya yang ternyata perlu dipenuhi begitu.
0: Meskipun juga kalau misal kita ada penyakit, kita mungkin udah jangan makan nasi. Bukan nggak makan nasi, tapi porsinya yang dikurangi. Atau kalaupun makan nasi, ya seminggu sekali nggak apa-apa. Saya bisa kok nggak makan nasi dua minggu, bisa. Tapi tetap aja kalau ditanya yang paling enak ya tetap nasi. Kan?
1: Iya betul Mbak Eni.
0: Terus juga saya ngalami tuh waktu pulang dari Arizona tuh ini Mas, pohon. Di sana kan desert ya, jadi coklat semua. Begitu nyampe Jawa, air mata aku langsung bercucuran tuh karena ngeliat daun yang hijau. Gitu. Oh, ternyata saya kangen juga sama pohon pisang, pohon.
1: Ya, itu yang benar Mbak. Itu juga yang saya rasakan ketika saya pertama kali datang ke Adelaide. Kok rasanya kok grayscale ya? Maksudnya apa namanya warna abu-abu yang ternyata saya juga sudah terbiasa dengan pemandangan di daerah Sleman di Yogyakarta tempat saya tinggal itu yang hijau gitu ya Mbak ya. Dan itu ternyata sudah ada di dalam pikiran, oh ini bagian dari diri saya. Dan makanya
0: anchor.
1: Yes.
0: Itu anchor kita. Jadi ketika kita lagi gak nyaman, yang kita pikir apa sih? Yes. Tanyakan ke diri sendiri.
1: Yes.
0: Jadi apa yang membuat diri kita untuk grounded itu apa? Untuk merasa
2: something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn. And you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often, simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouokay.org.au.
3: Are you looking for a meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government, Department of Health and Aged Care.
4: Everybody all day. What are you doing this Saturday night? Why not join me, Rita, for International Rendezvous on 5EBI? Sit back and relax to a selection of music from around the world. Don't be shy. Pick up that phone. Call me on 8211 7066. Give a shout out to your family and friends. You don't need to be alone on Saturday night. I'll be here from 8pm to 1am. You're invited to share International Rendezvous with me, Rita, this Saturday night on the longest running multicultural radio station 5EBI, 103.1 FM, EBI World on your digital radio or via the web 5ebi.com.au. Join in, it won't cost you anything. Come on, call me on 8211 7066. I'd love to hear from you. Everybody over here.
5: Who hasn't heard of Croatia today? You heard of Tesla, Luka Modric, Split, Dubrovnik, Hvar, Zagreb. Well, you can hear a lot more in Croatian on our radio hour every Sunday from 12 to 1 and every Thursday from 5 to 7 in the afternoon, where you can hear lots of great music presented by Vlasta and Josip.
6: English,
7: Portuguese,
8: Alapanach,
9: Espanol,
10: Arabic,
11: Nederlands, 5EBI, hear a world of difference.